Pasovon at tuhon ginumuan, datamay mo minga tingat om au-auhan da ahong, miyampay nununu abal pilasu, mantad tinimungan ay so tanggungan. Pasovon nagi at tuhon ginumuan, damukyanu kupayhan, om katapatan kupayhan ngawi, inotay mo, mantad asil painbida, tay portal sebenarnya.my. Nununu kapatasadan abal pilasu, kawasaon tokon undang-undang, om nagi dawaon tumanud section himo aiso himo kanun kondasan om section duvot tahu-tahu akta kopibasan om multimedia Cebu sizam ngatus sizam ngupadam vahu. Kahasanan papatazan abal pilasu kawasa dan daun takawaskozo do himong ngopod ngoy bulinggit toy talungku au kohobi sentown toy duduvot dino om danda sumusut dino do tikit kahasanan kiginumu opod ngay bulinggit. Tainsanan menahob abal pilasu, patazado kupayhan, okon kamomodung, o sigo ginavo, kada patazado.

0: Sama sano, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Paganuno Hurix Gamat in store ngabi, farmasi, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan.

0: 明日は会おうと思います。
1: アパウトニボタラオバイノ。Abal tani bo tadao bai no nakahantoy o kadamayan adventure race car ultra minamagasat hobi do duvo ngai bu thong atus mananangkus dinai jonan om sampamagunan om vokon dino matar Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat om nogi Romania. Ini bawa sikum rupa bezon mentili Datu Seri Datu Iwon Benedik sido penogi mentili ko tundan pemaunan pengindapuan om pat sakazan ababazan megadiho insan-insan kanu do papain tutun do kadamayan sebagai do vokonti keton tutu membuhi tagazo id saba kanu nogi no do pesindak ekonomi community miagana dari kini zonon dino do kampai no ipa panau do pengip pengindoponan do hamin sinivaan hivang pemihusapan ketainan patsakazan om mongingin dapo na bawa si sedaiti di kepongo da pidapanaw da babazan kepenutuzan bava akuma da nangkakahantoy di kampung tempat tuon kadamayan kota Belud. Atus dubang padam tu susumikul tengah fasi na ngazan da pogun na pisoso mo da nakotoy mo da kapoy magana na matad kepelintan pogun. Dahit ababazan kemarnakan sikulasip tengah fasi na ngazan pogun Sabah timpu kotong padam tu ipapanaon di Hong Kong Convention sa pamagunan Sabah SICC kota Kinabalu da ta kotong opod buhan kotu diti. Mantada ginumu di ho da himong opod sumikul tengah fasi na ngazan SPM na manoy mo da tutungkap sikulasip tengah fasi na ngazan pagun Sabah onom ngopod sumikul tanga basi na ngazan STPM om matrikulasi menoy mo sikulasi keplintahan pagun Sabah om padamtu sumikul tanga basi na ngazan STEM menoy mo tutungkap tawasi dan na ngazan MUIS. Namo tiho da pavakason pavagu nogi da yasan Sabah o ketundan binakas tuhun di bogizan kredasan. Sengian da tuhu ngopod danak da Sabah da pisosomo da tumanu di tiap babazan ketundan kebahan dawit kegena na mitamong kredasan. Tumanu di ziho da pengindabasan da diploma sains pengusapan om kredasan, diploma fisioterapi da miampai ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular. Papanaon da pinggisaman diho da miampai da pisakadazan da kosudong di pihatan Yayasan Sabah Institut Tundundu Pagun om College Institut Tundundu Pagun in piangazan untuk da buhan kapat di nakatahib. Pinggi saman da omonguhan kebohingkangan hizo di kini zonon dun lumadan da tihombuson da papoing kavas om tinumumbuhoy da kelaja di koniap i adun lumadan di Datu Ruslan Muharam da pipiok kini zonon di Asabi da kota gubang da hizod wakon dino idlahan bangkalalak lahan swasa om lahan batandok lubak katumbuzan na tanod da agency technical mega da kopisan pumuvaygan om pahavasan kopisan kalaja tagazo om kopisan manukutan na JTU om diho om kitunuba da mintong kagaganapan infrastruktur kampay na manodo da box culvert miyampay da kapahaban om magukab da pahavasan wavang kapabago.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Sub VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 忘了你存在有什么期待，忘了你要请他依赖。
2: 歌打马鲁都 FM 91.1
3: 2 3 4

0: 沙巴 VFM
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 小姐小姐你真美丽，我要带你去看戏。
3: 你正在收听的是沙巴 VFM 你的凉拌。

0: 我要等你回来，还不回来忘不掉。
1: 你为什么不为什么不为什么不肯说爱？
2: 萨瓦迪 FM 有声茶馆。

0: 哎，你在做什么？
1: 我爱上酒家人，我进了酒家门。
0: 我哥哥不在家，今天不卖酒。

我一见你就讨厌，再见你更伤心。你要带他走，我就跟你把命拼。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

0: Pejadi ti aktiviti naguk sin dikau aktiviti anu alak kopan sio. Tabung gadung nyasing kopan semimon sin limo ringgite diom dikau tabung. Benuat secara teratur kopan disiplin sebetah 6 buan. Bojo bege, geniro hasil ni. Tabung 52 minggu, nadio dikau tabung, kopan tenulis tabung 52 minggu. Setiap minggu tenagu sin bersamaan ko nombor minggu. Dokon ko minggu bok-bok deringgit, minggu kedua 2 ringgit. Kopan starus ni ngabut no cukup 52 minggu.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

Bejadi ti aktiviti naguk sin dikau aktiviti anualap kok pensiuk. Tenaguk dau baru na belanja. Nyasing tarus tebagian simponon boy jo kulit gaji kok pendebinye baru.

Dungkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM. Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukung biasa, Sabah BFM. Siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut.

0: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
1: Kerana bencana alam dokon kok gempa bumi anu jarang terjadi telati. Unde bagian bangan jomo niak ngerati lingkak keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik kok pancentioso tenang ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau amun terbetak run mediam bangunan misalnya skul atau rumah ngelindung diri tak diak mijak metio diri lekat samin lemari pendawan kok ianian benda buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa dokon kok pejabat atau tungan bebeli nuta odon kok ngelak make lift untuk peluak nyelamat diri. Kok pen peluak engkau palap kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik kok pasti bikam bana-bana tak tungan selamat.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua plan strategik jangka betah anung gantian plan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 engkau tema mensekot selang malap mutu kok ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman kompetensi digital kok kesejahteraan setiap murid anu terkeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata kok nguasaan kemahiran sosio-emosi kok fizikal anu alam.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ingin rasa alap sensau? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepate handphone ko panien-nien barangan elektronik. Hingga kesan ne boleh ngurangan rasa alap turi. Nginum eko boy sebelum ko bau pung kau sensau. Sendiri ngisi boy diom badan. Nginum boy sebelum ko bau jo pung kau anu keliniman rasun diom badan. Belan aktiviti meluas songot mentelu di minggu akan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna ko perarian bilik anu alap akan nabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam nyang nginum nginuman anu ko langau kefein ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup belanga kualiti kesehatan.

Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang niak labu tak tanah tebetak peneduai. Ngelak lekat ngelap tangan anu kama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Stratifica lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom dedangai bangi di minggu.
1: Namo biasanya kansang ko sanang memia jomo anu makai beju antawa olos irom ko segaya anu kansang nongot antawa karbon dioksida. Alinange namuk pan ingin tak jomo anu pu nei oyo runla jenis o pedenduan betong ko segai anu sedong muat senaman.
2: Tratibika dinakan, lumantana buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la, kok pen meduai tekanan langala, kok pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Yalah kan, terima kasih yang abar bang Andina kan tak kemu waktu. Ha, minggu-minggu aja kam harapanku sanang-sanang ati selalu bersama kok kami diam siaran sama Alabana. Yang abar, yang abar, yang abar yang sedang mengkalai kita ta radio yang sedang bersama mengkalai kita ta RTM klik kopen yang sedang hendak kita tak live TikTok tak kemu waktu tap tap screen share share bila lagi live tu komen komen bila lagu-lagu yang paku bita kemu waktu yang abar dinakan-dinakan kita tuaran sihat ka? Dinakan-dinakan tita Kota Belud. Dinakan-dinakan tita Kota Marudu. Tak Pitas. Tak Kudat. Tak Papar. Kok pun tak minggu-minggu je lah. Semoga senang-senang ATB selalu bersomo-somo engkau kami tak kemuap tu. Okey, daya-daya ganti tak kemuap tu. Terima kasih kena sentiasa nutan kami. Kau pun bersama-sama kau kami tak kemuap tu. Jadi amun kam ingin maku lagu, komen bijo tak live eh. Nek no payah komen personal, nek payah no chat-chat personal. Nek payah no nge-chat tak messenger nek payah. Chat bijo macam biasa. Kang, untruak dulek lagi kau. Jadi nek ingin no teruak dulek tu. Jadi amun kam ingin chat maku lagu, lagu jo. Dong no tilau abar bay mangan no ka ko bau pungkau ka bay nginum kopi no ka ada no betiru amun ka maku lagu atau ingin nuju salam tak live tu jo selepas live nek boleh chat personal nek boleh tilau abar bay mangan no ka nek bay mangan ka bayak ni yang penting yang tak live tu tak live jo selepas live dan no chat ian ni okey ha. Okey. Jadi amun kam aku lagu komen bi lagu yang paku bi. Selepas ni kita akan meling-meling. Selepas ni kita akan meling lagu-lagu untuk pinasang tak kemu waktu. Un maku turi sunsang, un maku lagu ungus sebayan, un maku lagu kau niak jujur maku, un maku lagu umila, un maku lagu yang lagi itu lagu juduh un maku lagu rengin lagu rojo kokok selamat kemuap un maku lagu sukut juduh un maku lagu ien salakku aku maku kaulah di janan tu niak buli no dinakan ni aku ingin ni aku ingin niak buli niak buli amun ingin maku lagu okey dong ingin bana kau ingin bana tu masyaallah. Kan kita teruak dolek. Bila kita teruak dolek, nyan suang untuk tu nganti, petun.

Dinakan-dinakan kakal bersama mengkalai siaran sama Alap Bana. Segmen berpantun-pantun tak kemuap tu. Jadi dembua, jangan lagi buat pantun tu. Mengkalaikan pantun tu. Yang sedang hendak live tu, jangan lupa tap-tap screen. Share-share lagi live tu. Supaya ramai lagi boleh bersama-sama kau gitu. Okey. Pantun ni begitu. Run soro boy tekale. Tangan jo ngelambai-lambai. Dati belau mengkale. Bangan tuturan kok. Pediatai. Okey. Un lagi di kau. Dangan dendo kerjo amah. Habis kerjo mangan gulak batu. Wih, kencing manis. Sukung tino. Wow, siaran sama. Segmen berpantun ke muap tu. Jadi sin-sin mintu yang niat buan pantun ni boleh maku lagu. Okey, lagi ke Kuribul Aimanang.

Tak bangan dinahkan. Jadi amun kita un kelebihan dekit eh, boleh no tebangan ti jomo-jomo yang perlu, yang susah, yang perlulah. Okey. Lagi. Iko jomo berdagang-dagang. Iko pan berbeli-beli. DJ putar nudok lagu Lum Anak Dagang. Penyanyi ini Abdul Said Asli. Wish, mantap. Jadi bangun dinakan yang sedang bersama mekali siaran sama Dedek Bijo Pantun B tak kusung di kau siam 4 siam kosong pitu wau pitu wau. Ataupun yang sedang ngedak live tak TikTok tak kemampu boleh Dedek Bipan Pantun Bim itu. Ada rangkap kah, dua rangkap kah, ada baris kah, dua baris kah boleh. Yang penting momon. Momon sanang-sanang atai bersomo engkau kiti tak kemampu.

Okey, dinakan kakak bersama Mekali. Mekali siaran sama Alabana. Terima kasih kakak bersama Mekali siaran sama. Jadi untuk nerusan lagi segmen Tak Kemap tu, kita berdayak lagi engkau lagu tu. Sebenarnya ni lagu tu bau lulus. Aku pun sebenarnya nak berkali lagi lagu tu penuh ni pian. Jadi aku ingin bana Mekali kerana aku tu lingjomo susah sanang kok gai tu. Kok tem ku susah gai bangan aku, tem keluarga aku susah, tem perlu gai selalu nabang kami. Jadi nek sangkapan las-las un anak ni jadi penyanyi. Un anak ni jadi penyanyi. Jadi sebab pekalai ti lagu tu amun yo boleh nojok atai ti. Kita dem segmen nojok-nojok atai lah bertiru. Cuba kita mekalai lagu tu. Aku nangis lah tapi enoling jomo. Sentioso alap tak jomo. Okay, amun kita alap tak jomo, insyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Jadi amun kita berkawan, dong kita ngendak, dong ben kasta, yo susah niak yo kawan ti, sebab yo niak buli nulung kita. Tapi sebenarnya yang susah nyon-nyon ien-ien ne, yang akan nulung kita, yang niak terjangkak-jangkak ti, buli malap lum ti kok keluarga ti. So you come.

Ya, dengarkan tajuk lagu Aku Piras. Mungkin tak pukul 42 minit kemuap. Wow, Muhammad Fazrin bin Nazril. Lawak lah. Dau temio diki-diki kok kon kon tut sampai no yodo yodo yo drum tiro. Rupo ni pandai belagu. Sebenarnya ni gay tu gay piras jo momon gay anak beranak momon memang pandai belagu. Dari tak anak ni, putak mak ni, putak bapa ni, putak mak to ni. Memang gay momon tera-tera belagu. Bana, sebab aku tu pepoyo kok gay pan. Kok sanang-sanang ku betiru tulek doa gay pan. Susah sanang memang kok gay pan. Jadi pangandinakan yang sedang bersama mekale, iregono jomo-jomo yang un bersama-sama kok kiti. Masa-masa gay bersama kok kiti tu no. Regon ti bana-bana sebab barang ini aku akan diulang lagi. Barang ini akan terjadi lagi. Barang tu ni akan terpulik ti lagi. Jadi pat-pat unjomo alap mengkiti. Pat-pat unjomo nebangan kiti. Pat-pat unjomo susah sanang un kok kiti. Nyergon bana. Dong bilagai nyawun. Baru no penemia. Baru no nesol. Ini aku nak bersyukur ben sek-sek begia. Ini aku nak bersyukur ben keluarga begia. Kadang-kadang dinakan. Amun sepu kau alap di kau jota kita. Tapi amun syalak sendem palit tinutur pinggo-pinggo. Sangkan aku marah. Yang ala penindo, yang ni ala petini mano tio-tio. Yang limpas bayak ni limpas dinakan. Munda pikiran ti. Yang sanang ni semesti sanang sebetah-betah ni. Yang susah yang ni semesti ni susah sebetah-betah ni. Jadi dong sumbung, dong riak. Amun kiti ainon jatak. Kerana un masa tikang, kiti lagi selain dia. Soyokam.

Bayani aku Tio Aslan Awang, 4 telumpuk siam minit kemuak. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Ina bari nak kantina kantita lentigi. Siat ka jomo lentigi, jomo kulambai. Jomo siasai. Jomo pirasan. Jomo kualabai. Jomo minggu lagi ya. Kota Blut. Jomo menunggui. Jomo kesapang. Dinakan-dinakan tita jawi-jawi. Dinakan-dinakan tita tahun gusi. Tak sembirai. Tak lingkodon. Tak kulambai. Ya, tak kulambai. Yang abah dinakan tak kulambai. Dinakan minggu lagi. Lekat Labuan. Kampung Labuan. Kampung Peninting. Kampung minggu lagi ni boleh tertata. Rempayan. Kampung Lebak Moyo, Lebak Ingat. Timbang Dayang. Yang abah dinakan tak Timbang Dayang. Untuk di kampung yang sikut ya. Kuala Pila. Tio Bana sebut Kuala Pila tu. Yah, Lok Nunuk. Pasikku. Hanya lagi aku boleh kahwin kok buknu dinakan. Jadi sabar doa. Amun aku kahwin kan kok buknu baru aku pau nu pasik nu, okey? Gadin aku ben jambang sampai putak derakan, derakan putak poh baru aku pau nu pasik. Betirunya lagi jambangku. Jadi dong aku pau-pau nu pasik. Dinakan-dinakan titak Suang Punggur. Kampung minggu lagi Song-song. Pantai Emas. Ui. Nantuk kunyi ni boi-boi ngogo. Penimbawan. Putak tuaran nasab tu ah. Lagi-lagi-lagi lekat minggu Empapak. Lagi lekat kampung minggu lagi. Kampung minggu lagi Landung Ayang. Kampung Tajau. Kampung Karanjangan. Namun Karanjangan tu ingat ku Saipul. Kampung Bira-Biraan. Kinarut. Donggoy. Donggoy tu minggu tu Donggoy tu dinakan. Kampung Labuan. Labuan boy no. Oh jom Labuan pala kau Amar. Kampung Samba. Peninting. Jerantut Pahang. Ya Rabi Tio sep Jerantut tu. Kampung Selimbangun. Numbak. Yang abar dinakan-dinakan ti Numbak. Sihat ke Jomo Numbak? Lagi-lagi-lagi, minggu lagi. Tatate. Mengkabung Rhino. Mengkabung lagi niat Rai. Mengkabung Pensurun. Ikutlah. Linau. Oh, Linau. Tungan ku pelimpas. Lalau-lau lah. Kampung Tambalang. Kampung Kebagu. Pituru. Aku ben-ben, aku boy Ben Bagas Bujang tak Pituru. Tapi Kampung Lapasan. Mengkabar. Mengkabar tu minggu. Kuala Abai. Kuala Abai boy no lah. Niat. Kata niat akan. Lagi minggu lagi. Kampung Indai. Kampung Ambong. Kesapang. Kesapang boino lah si. Cuba lagi lain. Momo ni boino. Kerambunai pun boino si. Suang Parai. Minggu si kok Suang Parai tu ha? Suang Parai macam aku boi-boi ngogo lah Suang Parai. Minggu Suang Parai? KB. Oh, niat boy-boy. Niat boy. Eh, mi tumbuli 1B. Suangnya na. Aku boy-boy lah. Turi tak Suang Parai. 1B kok. Mana lah 1B. Ya, unbu ku temban meh. Lagi
Lagi minggu lagi. Suang Punggur. Oh, Suang Punggur. Lagi Gentisan, Kampung KK. KK bukan kampung dinakan. KK itu bandar. Lagi Kampung Betutai, Kesapang. Boino, Kesapang. Lepasan Telipok. Petagas KL Likas. Aku tembak tak li. Kampung Bobot. Mana kau? Bobot. Kampung Siasai Boino, Suang Suka, Kampung Kundasang, Kampung Baru Jumpa. Baru Jumpa. Unggun, Kampung Tongorong Poring, Wakap. Yang aku yang boleh tahu aku tengok momen Boino tu. Taginambur abana, Taginambur. Kampung Perapat. Tuaran dinakan ya, yeah, I know. Lagi Inanam Laut. Aku boy-boy ngogo Inanam Laut. Boy-boy ka? Oh, niak Giling Laut pala. Kampung Kindu. Simbirai boy no. Darau. Oh, aku selalu stay tak Darau, tak rumah. Sentu Tinuhan. Lahdatu. Woi, Lahdatu ah. Lagi Kampung Samba. Oh, Samba. Aku boy-boy ngogo Kampung Samba. Son ku menduo ka? Seradan pun aku boy-boy ngogo, Seradan. Kota Marudu, ya. Kampung Raganan pun aku boy-boy. Sungai Damit. Nek boy-boy. Kawang-kawang. Katek. Bulan 9 tu, kita lan-lan penimbawan, okey? Marak mitu pun. Bangka-bang. Yang tu. Paka-paka. Oh, paka-paka. Kampung DJ Z. Pirasan. Minta lagu. Sabar, dok. Minta lagu. Jomon tu tilau-tilau orang kampung. Kamsep. Minta lagu. Purakogis. Okey, Gentisan, Rempayan. Oh, Rempayan anda ke Sangor. Bunga Tenggilan aku boy-boy. Torong Batu, Serusup aku boy-boy ngogo Serusup. Betutai boy no. Tambalang boy no pan. Yang niat boy tat kulingau. Seradan pan boy-boy no. Giling Tengah. Aku ni boy-boy ngogo Giling Tengah. Giling Laut boy-boy. Tamis-tamis songom lah ni bege-bege. Tapi betah no, tamis aku bujang lagi. Tamau, Lok Batik, Bukit Payung, Kampung Pintasan, Pendasan. Momon boy no. Lugu-lugu tu minggu dinakan, lugu-lugu tu. Suang Bangau, alah, Suang Bangau minggu. Sabtu, ikau Bangau ke tak Suang Bangau? Kampung Bolong Baru. Bolong Baru, Bolong Lama. Aku boy-boy. Yang aku niat boy-boy ngogo teh, unka? Kampung yang niat boy-boy ngogo ku. Mana tahu? Kam hebat. Melalin boy doh. Kampung Bubuk. Minggo siap Kampung Bubuk tu. Gudon. Ikau peminat siaran sama tak Gudon. Keniong. Inan tu aku niat boy-boy. Macam buat ni bertiru aku ngito. Keniong tu. Minggo Keniong tu. Paraim. Kampung Sayap, untungan mandi-mandi kok. Kampung Baru-Baru, Kampung Lilut, Tanah Merah, Kampung Pengs. Kampung Pengs? Pengs ian. Kawang, Kampung Baru Selaut. Lagi. Cuba yang nek boitat ko. Kampung Sangkir, itu ngan jomo anu kok. Itu ngan jomo healing. Kampung Sebayan, Kampung Contoh, Kampung Pengalat Besar. Oh, boy-boy kah ngogo Pengalat Besar? Macam ni. Kampung Kelawat, Karang Benai, Lobong-Lobong. Woy, Lobong-Lobong tu minggu tu, Lobong-Lobong. Kampung Lilut ni, boy-boy. Lagi. Orang kampung. Kampung Labuan, boy no. Kampung Kaung. Mana lagi Kaung? Kinarut, Labuaya, Kaping. Wow, Kaping tu minggu. Kampung Kaping tu minggu dia kan. Penimbawan. InsyaAllah bulan September lan-lan ngogo penimbawan. Amin. Kampung Bombong. Wow. Unik lah Bombong. Unik lah urun kampungnya Bombong. Kampung Makaniton. Uyo. Pen unik orang kampung ni. Makaniton. Buang Sayang.
Buang sayang dong. Sayang ini boleh binuang buang. Kampung Pisang. Wih, Kampung Pisang ben zombie. Kampung Lebak Kupang. Oh, nan lagi Lebak. Dang Kelipat Gendisan Atai. Lagi. Lagi kampung yan lagi. Kampung Raganan. Boy-boy no. Ala, cuba yang lain dek. Momon boy no si. Momon kampung boy tatbe boy ogok no. Timbang Kasih. Oh. Timbang Kasih. Kampung Timbang Kasih. Kasih boleh tinimbang timbang. Lagi Kampung Suang Padang. Suang Padang. Kampung Menggayo. Banakah lek kunat. Kampung Cenderamata. Ya, lawaklah Cenderamata. Lawaklah orang kampungnya Cenderamata. Betul aku salam kutak Kak Lija berani. Kampung Lubang. Unik orang kampung tu. Kok Kampung Sitoy. Minggu aku boy-boy kali Kampung Sitoy ya, macam boy-boy. Kampung Tombol. Kampung Tombol iko sek ku tak tombol. Kampung Sawak. Jejawi ialah Jejawi. Kampung Kepan. Suang Kina, Inanam Laut. Kelabuan Boino. Habis noko kampung momon ai tetat ku noko. Unne ka yang terkelipat. Korina, Suang Punggur, Kampung Baru Jumpa, Minggo be jumpa. Momon ai noko Kampung Pengalat. Ayin abar jomo Pengalat. Suang Mengkabung. Wow, Suang Mengkabung. Suang Mengkabung tu tak mengkabung lah kok. Kaun lagi. Kampung Berungis. Ayin abar jomo Kampung Berungis. Lagi Lebak Ingat. Lebak Ingat boy no. Kota Peladuk. Okay. Habis no kok. Habis no lah. Kampung Gentisan Atai. Kampung Samadrio. Kampung Bugaya. Ya, aku boy-boy ngogo Bugaya. Kampung Lindung. Kampung Tanjung Aru. Kampung Simpang Tuaran. Kampung Terayung. Kampung Wak-Wak. Wak-Wak tu minggu. Lawak orang-orang kampung. Un lagi. Kampung Torong Kubur. Kampung Gayang. Kampung Sunyi Sepi. Torong Mentah. Piasau DJ. Pirasan lagi. Ya. Pirasan boy no. Piasau lagi kau. Lagi. Kampungnya lagi. Pat-pat kita ngagat pukul 5 tu. Kita setilau-tilau dah orang-orang kampung. Bang Dinakan yang sedang ngedat live. Kau pun tak WhatsApp tu. Kampung Kak Lima Menjerit. Asal sensang. Kali ya. Lagi Karang Beni. Kampung Tebobon. Kampung Pening Lalat. Oi, kami semua sepakat di kampung hai Pening Lalat mengucapkan selamat pengantin baru. Kok je lagu-lagu zaman Piramli. Lagi Kampung Barak-Barak. Ui, Barak-Barak. Tombolion. Okay. Peranggi. Kampung Peranggi. Minggo Kampung Peranggi.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Projek nambah alap lahan ko lokawi ngurangan kesesokan tak papar. Teknologi pemeteko pertemuan ekonomi Sabah. Assalamualaikum ko salam Malaysia Medani. Abar-abar sepenuh ni. Projek nambah alap lahan lokawi luak bulatan Sabindo tak SMK Kinarut bergopi tumpuk titik 6 juta ringgit ni jangka ngurangan kesesokan alun-alun. Aliman melagak keselamatan pengguna kok koridor lokawi pengalat papar anu kenamat petangun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor marak projeknya bukti ngendok buat perintah persekutuan dia menambah alap penanggunan kemudahan alun-alun tak Sabah. Koridor lokawi pengalat Kopapat bertiruh jaji antara kawasan perkembang maju engkau pertambahan kawasan perumahan tungan perintah skul kok produk pelancongan. Datuk Haji Ji marak bergaya sebetak ngerasmian maidan mesak tanah projek tak Kinarut papar. Sementara Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi marak projek nambah alap lan lokawi luak bulatan Sabindo tak SMK Kinarut papar bertiru posok fasa penanggunan kok ni jangka lupus diam timpuh 24 jam. Projek yang membiak pengiktirafan lan dua lorong kok empat lorong start di kawat titik 5 km. Terposok penanggunan lentean pelan betis, perantian bas, lampung isyarat kok sistem perparitan. Datuk Seri Alexander Natalinggi marak pemelanan projek akan penetongan erot endok lupus nut timpuh boi penetetap. Loji penosan buek LRA kogopen kok loji pengenduan buek mata kabang ni jangka ngemponan operasi ngabisan tahun tu. Kopan nabang nelasai masalah bekalan buek tak papar putatan kok kimanis. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor marak projek LRA kogopen bernilai 265.6 juta ringgit yoni pengen 1 liter dembangi. Kok ni jangka merun operasi tak November. Sementara loji pengenduan buek mata kabang ni jangka merun operasi tak Ogos. Tak masa tu projek bergot 265.9 juta ringgit teko siam puk pedatus. Lupus kok akan nembaan iko belan 2 siam tak terlumpuk juta liter dembangi. Aliman kulit ngurangan masalah kemamisan buek tak suang papar. Datuk Haji Ji marak bege boy jonutan tak limat. Kedua-dua projek tak papar. Teknologi perlu kena nopan sealap ni sebagai pemesanang cara penanggunan untuk nguatasan cabaran tio kelagaan geografi Sabah. Kok pan ngerancang pertemuan ekonomi lat. Timbalan Menteri Sains Teknologi Kok Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdul marak. Pengurusan Diki Sedong PKSO dia melapan perlu makai teknologi untuk mikuan pemuluan kok pan kebulian. Ini sengam engkau peluang Sabah. Dem sektor entonoman pelancongan ko tenaga anu buli niusan luak penggunaan teknologi. Datuk Dr. Muhammad Yusuf tinemuan boy jo program Road to Growth R2G 2026 Sabah tak Kota Kinabalu. Sementara Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC ngos 20 syarikat luak Sabah nut R2G. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MTDC Teknologis Muhammad Hazani Hassan marak penutan syarikat luak Sabah tak masa tu kakal tenak yono kurang 10 syarikat binanding lebih 150 syarikat anu nerimo MTDC tak seluruh lah tebos penubuan ni tak sepu siam siam pu dua.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Untuk matungan pengiktirafan program pengajian graduan Malaysia tak luar lat leman lancar Kementerian Pendidikan Tinggi KPT nambah alap cara pemelanan kok pengendan bersomo badan profesional diam lat kok luar lat. Timbalan Menteri ini Adam Adli Abdul Halim marak usaha terposok merun rekod pelajar Malaysia tak luar lat untuk matongan al pengiktirafan rasmi kok kelapan pengajian. Usaha penting untuk ngelak al teknikal pengiktirafan program berulang nut beliau pendaftaran graduan sebagai pengamal profesional kakal nut tak syarat kok pen peruntukan undang-undang boleh penetap badan profesional terbiak. Polis maku kerjasama jomo ramai untuk mengkilo undangan pelajar dendo nimuran 10 tahun anu nilapuran rungai boyjo nilidian tak sekul tak likas di lau. IPD Kota Kinabalu luak pemeraan nimara pelajar rungai terkilo sebagai Gwin Mia Erbin bangso Lundayah. Tekito penghabisan ni tak 5.55 sen saung boyjo penelebos tak bundaan SMK Lok Yuk amun niat teko. Tak kelas kau niat terbari ngabut betiro. Sebetak kerungayan ni mangso makai pakaian seragam sekul berwa pinafor warna biru, kasut putih kau pun mo big warna putih, kau pun mo kau pun pengen curak bunga. Mangso pengen kulit tarang kau kelangaan kira-kira 155 cm aliman butikok iram pendok kau pan moto sekelat. Jomo ramai anu pengen pemeraan pinau untuk ngubung bilik gerakan IPD Kota Kinabalu Lingau.

Agensi Perintah Pinaus Lajur Nukung Usaha Ngapusan Rasuah Kebangsaan NACS 2024-2020. Ia ini penting untuk mempesuat pengurusan kopen sistem pemertekuan perkhidmatan tak rakyat. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah Marak. Kerjasama Rod, Agensi Sabah Luat Dedangai Usaha Jujur Bege Alap. Kopan Al Geografi Niat Nopot SPRM Miko Program Ngabu Tak Kawasan Luar Bandar. Beliau tinemuan di Maidan Ikrar Bebas Rasuah bersama Puk Majlis Pegawai Pengurusan Ketua Jabatan Kop Pekerja Majlis Perbandaran Sandakan Tak Sandakan. Program senifat sebagai usaha alap dia menteko tanggungjawab pentadbiran dia melat dia mengapusan rasuah. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entah lagi. Projek nambah alap lan lokawi ngurangan kesesokan tak papar. Teknologi pemeteko pertemuan ekonomi tak suabah. Begini abar-abar dia melihat kemuap tu, abar di sini boleh senunting Lek Sahira Samain dekat section berita ehwal semasa kok pen boy tinar jemah Lek Derasin Shim. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Dinakan kakal bersama mekali siaran sama Alabana. 20 bagi bulan Julai 2026 bersama kok Laulasa. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabana. Harapanku mama dinakan tak jam yang ketelu tu sanang-sanang adai. Bersama kok kami tak kemuat tu. Terima kasih yang sedang mengkali kami tak RTM klik. Terima kasih yang sedang bersama mengkali kami tak Astro Wow Pitu Kosong. Kau pencet live TikTok tak kemuat tu. Share bi, tap tap bi, follow follow bi. Amun niat lagi boy follow. Amun boy no, kan memang mantap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi untuk daya ganti bersama-sama tak kemab tu, lagu-lagu tu baik pindah kulit bangan dinakan ti. Ian kan lagu eh, sama-sama kita mekali lagu-lagu tu diam siaran sama Alabana dinakan. Jadi terus bersama mekali diam segmen menek-menek lagu.

Diadina kan sadar niat sadar ti ruponi kita tak corong-corong siaran noh. Jadi sekiranya unsalah kok silap, sebetul aku bersiaran aku maaf dinakan kini beragam-beragam jo yang alap enindo yang ni alap etini mantio tio dong lupo maung kam akan bersama kok DJ Fatin. Akan bersama kok DJ Fatin maung sampai nolo Jumaat. Jadi emanan ku kam kok lagu-lagu tu semoga sanang-sanang hati selalu bi tak kemuap tu. Jaga diri, jaga kesihatan selalu, jaga keselamatan selalu. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat kemuap. Embanan ku kam kok lagu Idham Yusuf kisah ti sampai mata ikok pan Mazlan Amit kisah dembangi. Ui kisah-kisah tu. Jadi sian-sian yang ben kisah daw-dawe lagu tu untuk kam. Bye.

0: Gokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Bangsuku sebab mekale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Dengan hina witi mekale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Habalahat Sabah VFM Siran Bajau Hiling Sama Palkala Mustahak Habalahat Kua PTE. Projek pemapan lan lokawi ngulangan kasusuran Mapapar. Teknologi pemalojat kasungan ekonomi Sabah. Projek pemapan lan lokawi min libukan Sabindo ni SMK Kinarut magharga 7.6 juta ringgit ni jangka maka kulangan kasusuran suak labai sedimin masong keselamatan na amaga labai ma koridor lokawi pengalat Papar isong na pabangun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka projek kinaan ini bukti keinagunan pemerintah persekutuan Mariam Mahongpo tak pembangunan infrastruktur lan heamas Sabah. Koridor lokawi pengalat Papar butina ani menjadi antara kawasan song napa maju maka pakunop kawasan paglumaan bangunan perintah iskul maka matak pemasialan. Datuk Haji Ji ngahaka putehe hinabungan rasmian na majlis pasak tanak projek kina anima Kinarut Papar. Sementara hei Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi matua projek pemahapan lan lokawi min libukan Sabindo ni SMK Kinarut Papar butina ani pasod nani hogna pengenangan makani jangka katis merem timpu 24 bulan. Projek inan ni pemahapan na dua lan pelabayan tujuh ni empat pelabayan tahak na rakayu titik 5 kilometer. Pasod na pengainangan jambatan untuk ke aluman tape, hantian bas, lampu isyarat maka sistem pagparitan. Pemalan jalan projek akan ni pantau toongan na kok katis miak timpu ni tetapan. Loji rotan air LR Eko Gopon maka loji pengambilan air mentah Kabang ni jangka dibuka matong tahun iti minta da maka tabang maka selesai masalah bohek ma Papar putatan maka Kimanis. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka projek LR Eko Gopon maghaga 360 maka 5 siam juta ringgit taga kapasiti bohek 80 juta liter dengan lau maka ni jangka ni buka mabulan sangpu makasa. Manakala loji pengaan bohek Kabang ni jangka ni buka mabulan walu. Ina buiti projek maghaga 360 maka 5 siam juta ringgit inan ngabut siam pu pahatus nakatis maka akan makasongan kapasiti stok bohek min siam 70 juta liter dengan lau. Sediminta ga upaya maka kulangan masalah bohek maasin masuang Papar. Datuk Haji Jing haka putehe bayi pain amia maka letak limat karua-rua projek ina ani ma Papar. Teknologi subai ningak manfaat selaku pemasan nang cara pembangunan akok maka atasan cabaran lawak maka kaluhaan geografis Sabah minta da maka paakik maka songan ekonomi lahat. Timbalan Menteri Sains, Teknologi maka Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdal ngahaka perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan Ruisad subai make teknologi pangilangila akok maka pasongan penghasilan Ruisad hekta pangatu. Imagtukna toongan maka potensi Sabah merem sektor paghumaan pemasialan maka tenaga yang menjari ni palojat min pemakaian teknologi. Datuk Dr. Muhammad Yusuf nibak baipain na program Road to Grow R2G.
1: Denagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Kementerian Pendidikan Tinggi KPTM Mahongpot Penalarasan Strategik Maka Pemantauan Magbea Maka Badan Profesional Tempatan Risab Luasan Negara. Ako maka kila-kila pengiktirapan program pengajian graduan Malaysia Meluasan Negara lansal langganan na. Timbalan Menteri na Adam Adli Abdul Halim ngahaka lingka ina ani pasod na pemaujuran rekod anak iskul min Malaysia Meluasan Negara untuk anulutan soal pengakuan maka kualiti pengaji. Mustahak pinaghalian ako maka ilag masalah teknikal pengiktirapan program kabalikan. Totos beliau, pengandaptalan graduan selaku pengamal profesional natas nindak min syarat risab peruntukan undang-undang ditetapan hek badan profesional abahala. Adam Adli ngahaka putih hek meram sidang Parlimen Ma Kuala Lumpur. Polis ngamuk tabang mabanana akok maka pihadangan anak iskul randa umur sangpu maka ruan tahun yang dilapolan lungai baipa ini turan ni iskul Malika Sri Ilau. IPD Kota Kinabalu bai meluas haka anak iskul lungai nan nionan Gwen Mia Erbin suku Lundaya. Gwen ma pamupus bay tanda lisag 5:55 subuh bay pa ini pareo marahuan SMK Lokyuk sago halam niya maklas maka gagal takutan mainga ngabut na butina ani. Hinabukalungayan na magmula magbadyo pangiskul ginis pinapo kolol bilu magtaumpa pote ruisab amua bag kolol pote taga curak bunga. Tububaran magmula sarang-sarang kulit apote maka langkau na jajahan 250 maka 5 cm sedigi buun na etom apuut ruisab magmata coklat. Banana a ingga makatau maklumat ni sohok rai-raian na dipaulan bilik gerakan IPD Kota Kinabalu. Agensi Parentah ni sohak patuh yang nokong strategi nionan strategi membentras rasuah kebangsaan NSCS 2020 maka 4 ngabut ni 2020 maka walu. Ya mustahak aku maka pakan sang tata kelola ruisab sistem pemasampaian perkhidmatan 7 ayat. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basra ngahaka hek magtabang lapat indaginis agensi Sabah min indaginis hali integriti landu na analua gomru keadaan geografi imbal makasaga SPRM amaluha program ngabut ni kawasan luasan bandar. Beliau nebak meremairan magsapa bebas rasua magbea maka ahli majlis pegawai pengurusan ketua jabatan maka kaki tangan majlis perbandaran Sandakan ma Sandakan. Program inaan ini sifat selaku analua mareum ama tampalan accountability pentadbiran tempatan mareum anaga kahinang suapan. Penahanan dakarang anggota polis ni para saya makawea mareum kes anganggaratak subai ni atasan embal magtula kansul ako makakila-kila integriti pasukan polis nui tajaga. Pengurusi Perikatan Komuniti Selamat Tan Sri Li Lam Tai ngahaka katotosan tujua magkasaan mustahak ako maka pabalik keyakinan rakyat ruisab maka ilagan on pasukan polis maka negara magkaat. Yuk na kes ina ani hal makasihan nanggota maka embal maka pandaan kamemon pasukan polis hingga maghinang pahap maka profesional. Beliau rusab anipat kajarian ina ani selaku panabab maka paugpot mekanisme semak maka sama timbang. Rusab angila-ngila standar integriti mareum pasukan polis anui pinatatas. Mapamupus abal pina sampai pabalik habal mustahak si. Projek pemapan lan lokawi ngulangan kasosoran wapapar. Teknologi pemelajat kasongan ekonomi Sabah. Dena balahat baini sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan oleh Hinangku Kandi. Belisi madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Semangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam embalnya semangat patriotik. Suwaini maujud hetam semangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.
1: Kalehon bi kami
2: sababi FM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambalasa.
4: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi ni bangsa nak dan akan mai rupain ke maka kali siaran di link sama ko PTI mai enggak rupain ke maka kali ya ke mata ganda pak ning ko an nginum mengagada pasod waktu magharib ya ke mag kompol-kompol ada keluarga maluma ngagad pasod di sa waktu magharib insyaallah jadi murah-murahan ai rupain bangsa rorakan sidarumaram keadaan nang ambala puling gahi ai palkala anumbal analua anumbal muan kahapan murumrahan dupain ni pa lawak min kita palkala anumbal ya manapaat nah ambal ya kepuspaidahan nah jadi ibut biasa nasarakan haka-haka cuaca sapalikum min laporan ramalan cuaca Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kohap itu ni kasangoman keadaan hunus magbiak maka letik nama rakan-rakan kawasan ma padalaman maka ulan marambila sangom kapahaluan naru sab rambila subuh ulan rambila kohap ngabut nika sangoman keadaan mag hunus magletik marakarangai kawasan ma padalaman jadi mudah-mudahan baru maka sandihan keadaan cuaca ini lansal rupain kami mon ai aktiviti ni gara ni hinang magbiak-biak maka barang keluarga ataupun agensi-agensi ai rupain maklum nah ilu na sa pasong kita pasod di bulan walu tentu na ahikan ni hatul acara-acara untuk bulan kebangsaan.

Jalur Gemilang ngeka sakaral Panji, sabalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hilingsang. Mbala mo identity card yan ada kayo kasaan ma Malaysia. Ingasay gagal mandaan identity card hinabunia mo he pehak magkuasa minjari talua hukuman pain maka jil. Ami aparaturan 20.5/NRK peraturan-peraturan pendaftaran negara sampuk maka siam-siampuk. Kagagalan amwa identity card atau embal manka pandaan identity card. Hinabuniamu yanada kayu kasaan. Bangiyay sabit kasaan minjari telua hukuman jil embal maglabi min tulun tahun maka pain angabut ringgit Malaysia 20,000 atau karuaruana mintadah. Engkansap mustahak ako sidaru amwa identity card maka mandaan kad 7 pihak magkuasa mabila niamu.

0: Bang Ania mendusia ngamuk tabang, subay tabang ta. Jari bang sab kita teluak susah, nita bang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halem minsan angasa tinumbasan. Subay pabiasata magpanabang mamandusia sedih, sabab sakabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna nikita.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsama.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukol sa pagpamakali siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat datang yang salat waktu maghrib beran saya nerangkan di belak pantai barat. Maka bangai minta dah ngagat pasal waktu isya pasut dah minit lai sab aku hapi tu di lisak pitu 40 makawalu. Wahai segeno 40 minit ko hap jadi serahkan mako hap itu insyaallah magsuli-suli kita suli-suli min kusina bu tingga he maheka buak ai rupa intina nom anu taga buak ni tanom heta jadi insyaallah labai iti dahu pakaleta ongka tu.

Baja organik. Ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik ini hinang min labihan ayai tinimanan butna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia penggastu. Sedimin maka jarmin kualiti kinakan, baja organik risab maka tabang kitam amahilala kagandungan alam sakulibu. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sam. Alhamdulillah sarangga pagsukulan ko ni ka usarakan pa abay masabawi FM ngabut ni waktu itili sa ganom 44 minuto ko hab jari baina sa palikun sini si batingga penghasilan baja organik pamaja ba nan tinanom ingga ba nan sagananakan magtanom-tanom marambila kusina sa batingga rusab nebean panohoan min Mantri Pertanian Perindustrian Makanan dapur ayuk naik kebun dapur program kebun dapur jadi batingga hekta meluas mahekaan hasil buah air rupain poon tinanom sanakan cara naik palkala utama supaya ni kila-kila cukup sahaya mata Allah nah cukup ni baja risab bohe da isa maglabi da isa bakulang na ni palkala mustahak ko maka pa sulig tinanom jadi bangi isa buah menjari ini penek cara ni kawin engas na ataupun poon na ataupun ay rupay ay nionan ni pagtumuh antara dua poon na ni antara salah raki cara batinggah kita ama itu maka pahekah buah tinanom ay rupay tinanom nutaga buah

Amalan amangan bua-bua asal panohoan sabab aheka hasiatna matubu baranta. Ingge kaha taga indaginis hasiat, gomrui sab mampu maka kulangan heka kolesterol mareombaran. Epol gadung taga zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E maka vitamin B. Ierusab taga hasiat alakas maka asohan. Nisoho kita meheka mangan epol gadung maka kulitna sabab taga vitamin C akaheka makulitna. Magsukul sabab makale siaran bajau hiling sama. Alhamdulillah magsukul neka amsarakan nama kale sabab FM siaran hiling sama. Jari epol itu rusab sarakan antara tinanom anu minjari rusab tinanom malahat ta itu sebenarnya da ayuki hal malahat ringin sago malahat ta itu pun ani rusab minjari ni tanam epol itu sabab nian dak ma keadaan iklim maka patagan pag tinanoman nah jadi kami menduai tinanom perlu saya mata Allah suhu he ringin atau pasu menjari ni jaga he ta. Jadi antara sarakit sarakan sapaliku maka am suri-suri kusina mentadah niti kebun dapur. Jadi bahanku ongka dua magsuno pamalasig ka am si pagtunggingan semkidal maka adata dance mapamupus masa siaran tentuk maghapiti insyaallah. Mudah-mudahan patay pamali taha umur magbak lagi ya mustahak nai jaga ta keselamatan ta jaga ta kesehatan ta maka paling mustahak jagata iman maka takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan siya dalondom. Rayno ring homin ahono pamahunan pasukon ko ni Ka Indian tini. Pahulu aho akasif bonsoy. Proyek pagkayo resangkul ralokawi apakuling ra kapahanan karita at sosok resangkul. Teknologi minsup apatulasik ra ekonomi nusaba. Proyek kapagayo rasangkul ra lokaw yang imun interalibungan ra Sabindo Sukura SMK Kinarut ondo lohono tuluk ngopor titik onom ngajuta ringgit. Inilah negala papakuling ra kapahanan karita asosok rasangkul hino ondo rayus no pasingkot ra kampinan nu amahuna ra korido lokawi pengalat papar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala proyek hino tetanduk pokot du perintah persekutuan napalai rasangkul onsoi rasabah. Koridor Lokawi Pengalat Papar Raino Rayus Sinumingkot untuk asuang panampahunan upis nu perintah sikulan am intok panambuluyan.
1: Sebagai kerajaan negeri, kita sedia sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Datuk Haji Jina Pasukura Rahu Hinili Repatno Nangimpuas Ramajlis Pananduan Raprojek Hinili Rakinarut Papar. Lili Urahino Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Nambala Projek Kepekayu Resangkul Lokawi Interalilibungan Sabindo Sukura SMK Kinarut Papar Rarayano Nunsop Neo Rafasa Pembalan Am Kulimani Napongo Randalum Nutimpu 2 bulan. Projek Kino Nanimpung Pembalan Resangkul Interaruo Bayanu Karita Moira Apat Ratawainu Sa Titik 5 Kilometer. Projek Kino Nakaya Noya Pembalan Ra Intok Bayan Lumau Persangkul Pangkulimanan Rebas Lampu Isyarat Amparit. Pembalan da proyek kino rayu salungin, amaranan da proyek kino yo apongo mayarat timpu tinakan.
2: Proyek kos keseluruhannya 70 juta, jadi proyek untuk kos pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran pampasan premis-premis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utiliti.
0: Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Loji rawatan air LRA Kogopon am loji pengalapan da Sungai Kabang kulimanin angimun hunan ra popornu tahun hitu ondo rayusno minsu panalingapu ra kapahanan papasukuan da Sungai Barisi ra papar putatan am Kimanis. Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala projek LRA Kogopon relohonu talungatus nomngoporam 5.5 juta ringgit. Akalap apasila balungopor ngajuta liter sungai Sangorau amangimunhunan da bulan ka oporam sa ulikonologi pengalapan da sungai Kabang kulimani nangimunhunan da bulan ka palu matongtu. Rarayno projek relohonu talungatus nomngoporam 5.5 juta ringgit tino siam ngopor piatus noy na pongo amakalap amaruang resuang nu papasukuan da Sungai Barisi intara siam moira talungopor ngajuta liter sengoro. Datu Hajiji na pasuku rarahu hinili liposno nang kiringo ra papaintalangan ra karuro projek na sungkai terpapar.
3: Aho hito aringoh miurintora Sabah VFM kasalulan rahu murut.

0: Teknologi kasipunan minsu papakaloy papasingkatan analingapur kapahanan nasungkay terpapal nutana resaba ondorayus no patulasi kra ekonomi no negeri. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdul Nambala pantalana na poro kamalintang apikes intorahitu akasi pemahuna re teknologi maruang rap papasilaan kuliah mostalano nilo ahili ra antatalan pokon. Kinapaalohin na tatalayo man na sabah ondo naswangan ng sinamimpong rapan tinanaman panimpuluyan am tenaga ondo alap pasingkoto na mahuna ra teknologi.
1: Usaha yang saya rasa diusahakan oleh sedia bersama MTDC yang memperkasakan lagi apa yang sedang kerajaan negeri lakukan demi untuk kita explore mana resources yang kita boleh perkembangkan, kita kembangkan supaya dapat membantu peningkatan ekonomi secara menyeluruh.
0: Datu Dr. Muhammad Yusuf Nambala Rangahor Libos nu program Road to Growth R2G 2026 Sabah Rakota Kinabalu. Kopisan perintah kinita kerayu sanungkor repokot amusohra rasua kebangsaan NSCS 2024-2028 pengarah SPRM Datu Muhammad Fuad B. Basra Nambala pohinsupan ranan salinut kopisan resabah mayara kukula pokot sinumuku ratorono kinapalo nutana resabah pono ika nangampong ra SPRM amarail ra program sukura asak nusabah yon ang balarang ahor part nu majlis ikrar bebas rasua mayara ahli majlis pegawai pengurusan ketua kopisan amang karaja ra majlis perbendaran sandakan rasandakan nanakuban nakukula ngaulun anggota polis sondo sino kasungkaitin oroke samparung ra usin intara nasuangan akasip uman mayara peraturan pinalair amaranda dan nasuangan rayu sain tapatan ra polis pengerusi nu perikatan komuniti selamat Tan Sri Li Lamtei Nambala tindakan akasip pelapon di silo untuk naranda nakasala ahimpin intara ulun angulala terpasukan polis suku akan ibit renggalan nu pemahunan alat rahuno kesino ondo inuman nakukula ngaulun anggota polis ya nasuangan anggota polis aparalan kerajaan nilo maya ra peraturan pinalair. Wa penurli ku payo aho akasif ponsoi. Proyek kepekayo resangkul ralo kawia pakuling kepahanan karita asoso kersangkul. Teknologi minsu bapatulasi kra ekonomi nu Sabah. Hinone poporno aho nu pamahunan inter Sabah BFM kas saluran rahumurut aho hinilik nu mostalahori sahira samain. Kan saya nam salam Malaysia Madani.

Iya, bagar kuno pasinanganan taka on saya tanduk mai nakasiguro jam ka tulu oper ngamini tra londom am oro hito dongo param palu ari bulan da bulan ka tulu 2000 param onom oro karwo minggu kaya kerakon nikah dan tenisu kuna per kepaparan kasulan da humoro tra jam ka siam ra londom hito tarik aku no bilin mien da whatsapp mai manku pasuku ra boen kasulan da humoro tra londom hito on dor kono poholoton taka pengkeringahan taka kukula pebelan oleh kono rimbai-rimbai ondora kuno pasalulan mera londom hitio amarangan napang kiralanan miyon raun penulian miyon ondong kiringoh ramon mera radio rakarita min siyama ondok kuno ang kiringoh ramon mera frekuensi na pangopina lair mera RTM klik amra estro palutul kusung rakuno ala paringoh sabah BFM kapuam kasalulan rahumurut rah londom hitio muni tekar kuno liwan tinga isra kau rakuno sinunahiman miyon amra kuno iliwarahino sinakpir kuno merangarangan tak ke undur aku no sanggulunan nahir aku no lumangu sanggulun aku no rolingho tekar limbai undur aku no pangeringohan merah meniliwak aku no kau antinga isra lundum hitu aku no sino yakpe aku no nahi mamaan min hitu rimbai dari Rosidi Sabai sakuliambang jainu likuran ralah nangkausan aku no pepemunan aku no pangeringohan rimbai-rimbai pantinang isan tekar lundum hitu yo.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, apakah ini rimba iraitu moim kejujuran intori hel daro bata tunggulah rimba intori nordi namparang sino huang ningi bita kerajam katuluk dongo param tuluk ngamini tera alondom liwar hino rakuno pahaga rakuno pepapalai mayram yun rakuno kular rakuno pepapalan itu rakuno sungkai teh per rakuno loho nugatara orun suam ondo rakuno pinasila nuna nanguasa industri getah Sabah. Ron suap dengan peram siam mari bulan dah bulan ke tulu 2000 dengan peram mana moro ke talu reminggu susu nugata baluk ngaringgit baluk ngoperam sa ngosin sekilo susu nugata baluk ngaringgit baluk ngoperam sa ngosin sekilo kata kapingan ikai nu grade kesa apat ngaringgit tulu ngoperam tulu ngosin sekilo kata kapingan ikai nu grade kesa apat ngaringgit tulu ngoperam tulu ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade karuo apat ngaringgit ruo ngosin sekilo. Kata kapingan ika inu grade karuo apat ngaringgit ruo ngosin sekilo. Kata kapingan grade kes kata kentalan grade kesa apat ngaringgit limo ngoparam limo ngosin sekilo. Kata kentalan grade kesa apat ngaringgit limo ngoparam limo ngosin sekilo. Kata kentalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoparam siam ngosin sekilo. Kata kentalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoparam siam ngosin sekilo. Am kata sekarap saringgit balu ngosin sekilo. Kata sekarap saringgit balu ngosin sekilo. Hinolohon nugatara orun suaw dongo param siam hari bulan da bulan katulu 2000 dongo param nomor kata lora minggu pinasila nuina nanguasa industri kata Sabah LIGS. Rasa gan kringora rimbai intori kunsinan tung pemaguangan rematua tunggul la rimbai intori Angelia Felix pangkadan.

Kukula kampinan perbengkan mayar rendalom talian yohino. Pe panak am apain talang ra numbur kampinan beng katalaluan am numbur TSC ra ulun bokon. Pe vaya-vaya rahu SMS matong amika poyo abalan into ra media sosial into ra ulun ika akolihan miun an telepona pasi-pasi ra beng ra ngampong perbengkan internet no sino po account miun inuna no ulun bokon.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulim Tok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.
2: Amun mansigup kau, longgok kau. Amun bagu maka guang kau mansigup, lugu tok min. Kosan raka tangan ru kaligagan ru pasambalai takau. Kara takau ngangai pampukat kau, lalaing ondok maka singut ralisun ru sigupi, maluai matapikan ra maruol kosan ramongkolo, ampus, marwalan sor ra opos amnayuk talingo. Sigup tinayuk, mangkini bit maluai matapikan ramarwol kosen rastro pusu cancer opos am neaklinaku mabule neak mapajajo makalap rasayap minggalur rasigup pasambalai malika kayakan labih mansoy.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, pakar kuno tetanda mereka sekuno jam ka balu ralon numpeng kanangan nak kau undok kuno kiringo ramon ra Sabah BFM sekuro jam ka balu reno kuno tetanda bara studio pengkonangan lansan nak kuno sukanan kara kuno rimbai rimbai undok ra kuno pinasalula mai ra kuno ra inter jam ka tulu telepoyo ra kuno lansanan sukanan kara rimbai rimbai undok ra kuno napong pinaringo kapam pinasalula mai ramuyun. Ya bakar luar hino rakono papalai men ramion rondo rakono program mondo rakono ininggalanan ra program Madani Kita Sabah 2026 onom mondo rakono umanu kopisan komunikasi community zone Sabah ahinsup kapam komuni Sabah tanah pasimpungan Labuan mondo rakono nguma rakono program itu rondo in impuasan rakono 2026 bulan bulan kabalu 2026 onom ro ka onom raminggu ondong imun da jam kabalu resuswaw sukur jam kalimur kamayan rapadang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Amer jadwal kuliman ini impuasan nu yang amat berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim rakono Perdana Menteri Malaysia. Dan salin untuk program mendo uman depat nu hineo akau rakono sino rakono keluahan moro rakono pengimpuasan da program hiti yo hinora dongo peram ruwa ribulan da bulan kabalu 2000 peram onom roka onom ra minggu kapam bulan matong dura kono pengumuman da program hitio rapadang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Amrai so kono ringho teka rimbai intori dizobalon tinuman tetana suswit tampak lungun intori jumitin ya po.

Tohok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiap intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya bakar kono hinli rin ba ya hunto prang ulu hintori silin rinlin nang bita kerjam ka balu operam tulu ngamini tralondom am rais ta kono papalay mera meun de papal ko anan da oronu suam rakono dong operam siam mari bulan de bulan ka tulu 2020 operam onom ro katalu raminggu solor susuap angulu ra kukula intok ratikop no negeri Sabah rakamayan no sukura londom angulu ka mamahani trakukula intok solor ra asak am dinasu ro ro nusuap intara dong operam talu suku talu operam 4 darja celcius ino no kono pinapala nu kopisan meteorologi Malaysia laman web ni lo ra oro hito na sungkai takon wapal ko anan ra oro nusuap. Ya bagar kono lili warah hino pabalai mai ramu yun rais sa kono rondo pe program ondo kono uman ya hino program kapam sabitan yak pira kono majlis papaimunan pangapuan ra oro kebangsaan kempen apa kipol la bandera peringkat negeri Sabah 2020 ondo rakono program papaimunan.

List papaimunan pengapuan da uruk kebangsaan am kempen na pakipol na bendera peringkat negeri Sabah 2024 na mihino yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Ketua Menteri Sabah. Ya bakar ayus tengah ngiring hura rimba entori step jo ohabi matunggu larun do rimba entori mestan entam riimpin patayan yak pansuayan to.

Ya, baga hinili rimbai ondo naringoh miun rondo rimbai hintori mesten entam ri impin dibandingkan dapat tenek pansoya nang kita kara jam kabalu dongo param palu ngamini teralon dom liora hino baga kara kono raisa kono Sukan Commonwealth Glasgow 2000 dongo para monom ondo atlet angkat berat nu pamahunan Muhammad Hafizuddin Roslin Namaruang repingat emas nu Malaysia Inuera Apat Libos norakono nakala para pingat emas ra acara ungkuyon balungo param balu kilogram angkat berat talu pingat emas bokon nala pekpe intara sukan angkat berat ambay ra rondo pingat gangsa Malaysia sukura jam ka balu ra londom re rakono nakala prakono apat emas rondo perak aruo gangsa sinopi aku kula acara undur aku nomelis ya hilir aku nopahilian pengawian kakuliman itakar aku non ke aku no keputusan no menopahilian pahilian undur aku no melis undur hili ulu kuno dalam nusukan bowling padang rais tukang kiri hura rimbai dari Francisca Albert kabahuluman sana tunggul undur rimbai pinanduli pamalaan itu Kennedy Yabir.

Kan sawato takau gonsoi ruka merdekaan, alungi takau kan sayan dukamian. Pala bungo takau pasti senanganan, ngai takau terima nungkus ra oromatong rupa maku.

0: Assalamualaikum kebisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinongho iti kabar na kayo nun. Balumbusan ko Alvia Justin. Kapagulutulu.kabar. Project penginsanangan talunalun lokawi kapangingkuri kasasokon id papar. Teknologi kapagawit kasunyon ekonomi Sabah. Kabar poin penu. Project menginsanang ralan lokawi mantad bulatan sa bindo kumad SMK Kinarut kigatang turun hapad titik 6 riyong ringgit. Kano mengingkuri kasasokon id talunalun suay ka kano pupain kawas katingaligan id koridor lokawi pengalat papar dit muru buru. Boyon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minaboros, projek dila pengitanan inggi saman perintah pisempuruan id salam pepeburu talunalun id Sabah. Koridor lokawi pengalat papar no pebaino ngano siliw kayonon dit muru buru miampai naruhangan kayonon pemualayan sikul om kotom buluyan.
1: Sebagai kerajaan negeri, kita sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Datwa Jiji Pinapoylo Dilo untuk Popohimagon kantakan mamabak tanah projek Dilo id Kinarut Papar. Damot Dilo Menteri Karaja Tagayo Datuk Sri Alexander Nantalinggi Pinapoylo projek penginsanangan ralan lokawi mantad bulatan Sabindo. Kumad SMK Kinarut Papar nopo ngamasag no wonsoyon om pikikiro opongo id suang timpu duon ho permapat tulan. Projek dila menginsanong ralan duo wayan kumad apat wayan kisinadu isa titik 5 kilometer. Iti kampai na pemansayan jejantas mamanaw gakot, tundurongon bas, lampu isyarat om parit. Kapapanahay projek diti antangan kopyo, may opongoh tumanud timpuh nakatantu.
2: Projek kos keseluruhannya 70 juta, jadi projek untuk kos pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran pampasan premis-premis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utiliti.
0: Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Loji penahasan waig LRA Kogopon om loji pengenuan waig mata kabang pikir au kaban kepupusan tahun diti montok penelasayan penikidan waig ide papar putatan om Kimanis. Boyon Menteri Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minaboros projek LRA Kogopon kigatang telunahatus. 6.5 siam riyong ringgit kanu papalabus walun hapad riyong lito waig sangadaw om pikikiro ketimpun karaja tulan ko permiso diti. Damot dila loji pengonuan waig mata pikikiro ketimpun karaja tulan ko walu diti. Id timpu diti projek kigatang tolun hatus 6.5 siam riyong ringgit dilo. Siam nopad pihatus nanapongoh om kanu papaing kawas ginumu penikidan mantad siam kuma tolun hapad riyong lita waig sangadaw. Suai ke kano mengingkuri kebelingkangan ke sinon waig id bawang papar. Datu Haji Ji Pinapoylo Dilo dit ke pengamina kinangau penambarasan kehempit kedua-dua projek Dilo id papar. Teknologi agayo guna pepesikap papanau keburuan montok manalasai hal pinsaduan am ginayo geografi Sabah. Insan-insan mengunsub kesunyian ekonomi pogun. Kumadua Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdal Minaboros, pengindapuan tokoro amasuhatanan PKS Nokoyonon, ngaki gunuh nagi memaguna teknologi montok pepengkawas sinonong karaja om kanu monoki sogulu. Ilona pengakopi sudong kasiwatan Tagayo Sabah, ida kaganan pemutanaman kotombuluyan om Kinoris dit milo peburuan memaguna teknologi.
3: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Montok papatantu pamagatangan na program Sinikulan Graduan Malaysia id Labus Pagun Kapanaw to Senong. Kementerian Belajaran Takawas KPT papagirat pangludan karaja ang pagantangan miyampay tinan profesional na kayanan om nagi Labus Pagun. Kumadwa Menteri Dilo Adam Adli Abdul Halim minaboros lang dilo kampay no mamansoy record susumikul Malaysia id Labus Pagun montok magontong hal akreditasi om sinonong sinikulan. Inggi sa mandilo agayo guno montok magalay hal technical pamagatangan program ohulit. Kadau koperegistan graduan sebagai tulun profesional kakal katanun kuma koturan om nagi pobian undang-undang pinatatap adotinan profesional kompit. Adam Adli pinapoyla dilo untuk pitimungan parlimen id Longkod Pagun. Agensi Perintah Pakyonun menokodung Karaja Suma Penuapan Kabansan NSCS 2024 2028. Ilo na pangagayo guna montok papagirot pangludan ng nagi karalano ko pelumbusan surupu kumantulon ginumuan. Potunod SPRM Sabah Datu Muhammad Fuad B. Basrah Minaboros Piso kadungan tagirot magisusuay Agency Sabah maya magisusuay pinggisaman Milo Tumbayon Nopo nga kosontob ginawa. Ko ngayong geography nga awnogi kapangantob.sprm papatong ko program GISOM kumakoyunan Labus Kakadayan. Yaw rinuba onto kantakan ikrar bebas raswa miampay puru-puruan tupisar pengludan memuruan kopisan om pakakaraja puruan Kakadayan Sandakan id Sandakan. Panahanan pipiro tulun puru pulis ketumbayaan kohampit kes mengindoronok kigunan salasayon miampai au manutun isai montok papatantu ginirot tinimungan pulis atamangan potilombus. Penerikahan Perikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lamtai minaboros lang tegirot montok tulun kasalanopo nga agayo guno montok menanduli ketumbayaan do tulun ginumuan om nagi magalay kangaranan pulis om Pagun au oin daratan. Kadaw kes dila papuhampit na pa pipiro tulun puru om akon ka papakito kainsanay tinimungan pulis. Dit o kumaraja na panu tanggungan. Yaw nga minamarayt nagi kantakan na pa dilo nga sabagi impohon papagirot hal roitan semak om imbang. Om nagi papatantu ginirot katumbayaan ida suang tinimungan pulis atamangan potilombus. Ida pemupusan suguta kukagu ititulu.kabar-kabar. Projek penginsanangan ralan lokawi kepengingkuri kesesokon id papar. Teknologi kepegawit kesunyian ekonomi Sabah. Ingka kana kabar.pagun nuludi sahira samain manta di section berita ehwal semasa. Om pinadalin di Floris Philip Montoko Selimbahan Tokou.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2036 Limohnapo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2036 2065 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pepohampit karaja kesuangon kayunan sikul menenuduk om pamagantangan.

Ya, tapi kau untuk dot abang diti tuang taruh dot kedua, komando kayu ditaruh diti sundait. Amilah Nuridi, mando kayu foto dok, mai diti WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu amanto ko pergi rumah untuk dot tinu untuk dot jam dot kumo dua jam ko hopo degi sem ko pegulu kerikatat jam ko permiso dot tuang. Ya, kung mado kayo dit makinangaw, dit kasasay tumanod may dot TikTok Sabah FM, siyo amu agina to haro iti kabulingkangan the technical on dot natatuang dot abayan diti. Ya, siyo amu kasalimbaw maya dot live dot TikTok, nga milo kasay kasalimbaw maya diti live dot Facebook.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Ya temani kau itu katang degata montok tadau dot suap batadau dot kotolu kodona pada mesiam dot tulan dot koturu di tahun 2022 pada mana. Ya temani kau itu katang dot susu gata walu ringgit siam na pada sen dot sekilogram. Agatang dot susu gata walu ringgit siam na pada sen dot sekilogram. Agatang kata kapingan grade kaiso 4 ringgit turun na pada maturu sen dot sekilogram. Gatang kata kapingan grade kaiso 4 ringgit turun na pada maturu sen dot sekilogram. Amiti gatang kata kapingan grade kedua 4 ringgit is a sen dot sekilogram. Gatang kata kapingan grade kedua 4 ringgit is a sen dot sekilogram. Gatang kata kantalan grade kaiso 4 ringgit 5.4 sen dot sekilogram. Gatang kata kantalan grade kaiso 4 ringgit 5.4 sen dot sekilogram. Gatang kata kantalan grade kedua 3 ringgit turun na pada malu sen dot sekilogram. Gatang kata kantalan grade kedua 3 ringgit turun na pada malu sen dot sekilogram. Amiti gatang kata sikarap seringgit turun sen dot sekilogram. Gatang kata sikarap seringgit turun sen dot sekilogram. Ya temennya kau ilona gatang na gata pinalabus mantan ketinanan pemurunan gatang gata Sabah TKITLIGS. Kuma memutung ngay do gata senangan dan memutung iya kayuh no it kemanyan dot popo buru iti aganan amanta dot kata iti ida pogun dot toko batap nego sining manta di Alberti James sumangod aku akan ka di Alberti James nga Alberti Jimmy iti reitan dot sumangod aku kritikan aku kinong hotoko.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Ya tapi kau jam kasih ama pat na pada masih minit ada tu tuang untuk na tu banariti. Ya tapi kau ama ya kesalimban TV satu untuk na banariti nga tanod to kau iti bicara naratif o miti na ponga iso ababayan dot ponugutan. Bah untuk na tino pikiro pada iso minit pagululumang may jam dot ako madu ang atimpo dot magisunday to ko ako pagululilo kapisan ng ano totoong kumadya o boy mantad lokos morit karit karo dito kapisan ng ano totoong tabinay amtam balut dadihin na mo na pa totoong dot bayno sanang-sanang matungay kyo kawi matutakan na talupot na sok sagit na hitid nuluhan marit karit ka kung si ko dia aboy kung si ko mamaso do tumano dito ka sa limbahan na to ko ya temen ka witi ababayan madani kita sabah 2026 nanjur do kopisan komunikasi community zone Sabah om wilayah pisampuran Labuan poro nanta kaduna pada madua datulan dat kawalu di tahun 2026 pada manam katimpun jam kawalu ke Sabon gisam jam kelima sedepan ida padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu mengayan pihohi magana di yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Luguan Menteri Malaysia. Pada mereka sini dah sumusuh di sini mantan di Fresh CF Landong iti pasun kudika kaditika nak kena hotokau.

Katalo na hapa datulan katuro ti kitaw na po katarap yung balutan sa pabagunan. Tamalo na pa nga sa ngulon di mila dumayan, pabisunod na sarang, om teribad o tumbayan di ka, lalabi na sa ratulon suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhakan na pangatulun dit o tutunan, om osi ko ginawa masuk yang malut. Nga tamalut na po, nga iyolo dit o sabok id ginawa, om kitangguang tagaya id salam manuridong, isay tako id timpuliti. Osi ko mantad kulubukan no, sebagi tamalut na sarang. Tabi terapi balutan sa pagkunan, mantad RTM. Teman setia Anda.

Ya, tapi kau isang tak kau jam dah tak kau madu. Maya di tidak tika selimbahan lah pada di jam kau apa dah 5 minit ada tua tua. Ya, tapi kau timpu dot mama rada sundat gisam kau pegulu kau rekod data jam dot kau pada misa data tua ngamiti sundait di tapi nato dot manta dot kau balu tante kau iti sundat dot kau maiso manta dilir ni Erina John. Iti sundet daud na paditi nga iraditi mayat gayat o tinaiku nga kailoh hakuno mitolop tolop ka mayat gayat o tinaiku nga kailoh akui mitolop tolop ka iti kumaduo manta diti tambalut tokaw nagi kadoditi irad no tobuk au oputut guntingon ka irad no tobuk au oputut guntingon ka amiti kumatolu mantar di tepinay dindiriw pinoko tangkus tangkus pinoko tam tam ka pinoko tangkus tangkus pinoko tam tam ambah kumado kayu ditharadoti nuridih pemusarahan karayat dat nunu pamarat diti katalu-talu sundai takau antak datatuang datubanditi amila rumamud daha aso walu-walu turu iso 2-4-4 teka aso walu-walu turu iso 2-5 siam iso makumada kayu dit mamasa makinang ame diti live.facebook amila nagi adat menimbar diti sundai maya dat mandok kayu pasurata at penimbar dok kayu ilo hudid ruang dot komen diti page Sabah VFM. Amila nagi dot memarahit maya diti WhatsApp Sabah VFM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu amasyo untuk dot tuang dot baneriti nga aso iti live dot Facebook yo. Ambah ingkuro ka da pamusarahan do kayo karat diti tanga sundet to ko. Dadamat dati mamusaraw nunog yahat pamarait. Makinangaw to ko diti sinding manta di Jurin Kimin piniampatan di Yuslin Gamin. Pili-pili kulang sat kaditika nao kinangaw to ko.

0: Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2026 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit popohampit karaja kesuangon kayunan sikul menenuduk om pamagantangan.
1: Nung sungulun ko dit moninigup toy ko ikiginawo sumili moninigup nga tingkot no montok kalidasan paganakan toko. Tanganak dit ontok lisohu dosigup kotoguang kebolingkangan kelidasan irat ko kukulan ososok pemuhaban om korolihan itopos om telingo. Sigup kepemuruhang nage wayak turwol dit koligogon irat ko stro turwol tudundu om kekasahan it sistem peganakan dit kepegawit nuwaya amu milut magana. Insodo numantat monigo olidas peganakan om montok keposion dit lobby on sigup.

0: Vinego, kapilan na suang walay diti, naramit dahay mantad di Daisy Bentanun, mantad id kampung Simpudu Papar, pinapailo daminiduk pagun ipuluna, alayas pruway anjun untuk jam kohopod, apat na padam lima, kaswaban di bayno tadaw kedua, kedua na padam walu tulanat katuru, aditi taon 2026, hiloid kampung Simpudu Papar. Mantada doke hadan diti manudo papoilo kumadi Jof Anjun id kampung Gunsing Pinampang paganakan Dominic id nombo nopo paganakan Majanun id nombo nopo om topinay kinahurangan om waris nagi ngai id sadu teka id somok lasokan tina diti puluna alayas Pruay Anjun untuk tadaw kaapat diti katalunan po datulan dat katuru diti taon 2026. Nga awitan po at tinan ditiagak pulunah alayas Pruay Anjun diti id panambayangan St. Joseph Papar om lisokon id kalabangan Simpudu Papar untuk jam ka hapadam duo talunan po datangadaw. Sugut ako kago tapi na ikaw araw iti iso kapailan na suhang walay iti na pangan aramit dahay mantad i Daisy Bentanun mantad id kampung Simpudu Papar pinapailah daminiduk pagun ipuluna alayas Pruay Anjun untuk jam kohopod apan na padam lima kasabon di bayno tadaw kodwa kodwa na padam walu tulandot koturu liti taon 2026 iloid kampung Simpudu Papar mantado kayadan diti manudot papoylo kumadi Jof Anjun id kampung Gunsing Pinampang paganakan Dominic id nombo napo paganakan Majanun id nombo napo om topinay kinurangan om waris id sadu teka id samok lisokan tinan diti tangatiagak puluna alayas Pruay Anjun untuk tadawad kaapat katulun apa tulanat katuru aditi taon 2026. Nga awitan pagulo ititinan di tonga tiagak puluna alayas Pruay Anjun id panambayangan St. Joseph Papar am lisokon nagi id kalabangan Simpudu Papar untuk jam kapadam duo tulun apa datangadaw. Ingka kanati is iso kapoylan suang walay.
1: Kailo kanangko, mamanaw gakod mitilambus, kanu, papagaras tundundu, am kapangkuri kaligaganan, turwol, kardiovaskula. Kapanghup ilo papalamus raha, mangingkuri rontob kinawas raha, am manamong rontob kolesterol.
2: Lima na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit paintimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
3: Tiyagah edis, tiyagah dengue.
4: Magandag kabar aw atapat, talu lang kasudam. Awa pintanod ano na pa kabar dit aw ay laan at katapatan. Seryokan pa katapatan kabar id portal sebenarnya dot may pagulo papatanog kabar. Kasudang na pa nga kitanggungan kag kumad ano na pa kamayon am kapailan dit manu papintanua. Tida pasti, jangan kongsi.
5: Uhupay na tulong suway dit mamaguna. Masod sa takaw, tulong suway nga mga hupno takaw. Pengkura po, tikid kawawayad ta sanong dila, pagluanan niyang payad po mamusaraw ta sanong, dit aw lumansan sa mulian. Ubasan ay no, kiginawa mga hup tulong suway, tikid kawawayad ta sanong, kagulikawago kumado takaw, mayad kasanongan.

0: Meneguang kakataon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.
1: Kailo kadangku. Papataam tekad menengkian dot pipiaraon id kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang garitno po ngad isa kasalaan edi siri pada Akta Kebajikan Haiwan 2005 id miladan daon 100,000 ringgit teka pejilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.
2: Ponsi kau.
3: Katumadan.
4: Sia-sia.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
4: Magsukul.
7: Paring kuanangan.
6: Terima kasih.
2: Ponsi kau na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa, kano mimbaros ponsi kau. Ikatay ere. Ponsi kau, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi akurakuro nung asanang takaw kumadulun suway, mangusikaw at panghupan diyalo. Ponsikaw!
3: Microsleep teka konserap taruhay teka katutak na po nga isa kantakan selinad pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya diti kapungunsob dat aw kanul mamuriman dat dariang teka aw kapuriman dat taruhay. Sa kira kataguang kanmegal diti lalabi na sira pa panaw dat kerita lalabi pa kapia papahampi jentra di tangagaya nga lumuslamusan dat mamansad isa lang dat managak siyadap to microsleep teka konserap taruhay na po nga kaligaw gagan am konsub kantakan dit aw asanang montok datan sendiri am nage tulun suai.

Torul diabetes nepenga isoko bolingkangan kolidasan kronik dit milo memorumbak tinan do manaramos gula itraha. Ingkurian magano gula it dietmu monikit tadau. Asaro menguyat tinan. Gumuano toy num waik tomot pongolon do waik tomis. Mangakan takanon dit harbo jirin dit milo kupoin sonong ginumugula it raha. Mangakan takanon dit osriba karbohidrat. Ingkurian yung nagatinan, miyampay asaro minguyat tinan sa kurikuri 3 minit muna kita daw, om tingkot do mamungkus.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2000 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohon pit pepohon kawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepogirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Okiliho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2020. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros Madani, manta dit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Talaw hepatitis ng pumagunan, ramayan, muntok papayikawas ka purimanan, karait kagunan manamang kalidasan. Hepatitis na pangat na rol dit mamarumak sa ralamtinan, amao kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan, nga milad kadala. Tingaligay tinano may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, amilang jarum, om lagi papanaw pamarisan kalidasan. Pangilan kaimpunan kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

0: Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opoduli. Karait ke mayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posediau kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan siam-siam-siam tesisikap. Pisokodungan dit ogirot, miampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.
1: Nung sungulun ko dit moninigup toy ko ikiginawo sumili moninigup nga tingkot no montok kalidasan paganakan toko. Tanganak dit ontok lisohu dosigup kotoguam kobolingkangan kalidasan irat ko kukulan o sosok pamuhaban om korolihan itopos om tolingo. Sigup kapamuruhang nage wayak turwol dit koligogon irat ko stro turwol tudundu om kakasahan it sistem paganakan dit kapagawit nuwaya amu milot maganak. Insodo naman tat monigo, olidas paganakan o montok kaposyon dit lobby on sikaw.

ESCOM teka Eastern na Sabah Security Command isa agency ketingali ganit mangulud akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id timpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy hontolon id timpu teniba montok mangulud karaja ketingaligan maya poin penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok menoribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunon pogun ketingaligan tunggungan tokoh tensanan.

Ide rondo internet tips mambulira produk mulu be akanon ondok maluwe mapasa. Yagin yang bulin sor ra esbok. Rasuhu ondok masawe mempototoy ra timbalus leukemia ra lalum akanon. Ionon yak mempototoy ra kulapuk ambekteria ondok mamasa ra akanon ra kinyok.

Hak cipta Yohino Tohom sandiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Balungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek Tohom sandiri.

Alalalalala, kau lupa tak takau timur. Ah, pai takau lupa tak timur. Pati takau Mario membarus telefon nama menginjagup. Alasan pipe amun kau nak baguin. Ah, membalak mata ki amun pipe mepasut. Kara takau wah, timur rondo tangguang, magayai ratimu mengampin ramalubat.

0: Kuaming, san buka karan tu? Kara-kara kori mimi, paino kakara masin duol guang, mapagon poyoming.
1: Hei, kulut, anu, dan saya lari itu resi kulan takara bahuli. Ahuang ku selora orawi takabaris, bocak raikrar.
0: Oh, iyo kan, oko tupokan magailak dandani. Kama kapal kora rukun negara.
1: Inunga kulut ka, tapi kan kulut inunga pun nu itakai nu pasra rati nu pansiluman rakayahan taka. Tawi nu binatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
0: Jadi mapal mu bo rukun negara.
1: Tentu awangku, ulun ngah itu nu Malaysia

0: Pakinangono, daw ka sa himbahan, boss ka na san. Weston, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, Atus, Luvon, Titik, Sizam FM, Sandakan, Baluran, Om Bukit Garam, Sizam Ngapadom, Onom, Titik, Iso FM. Doit nombor kono po, kinangono izikoy, doit Sabah VFM.
1: Asika ni, kinangono kya, naiko senasi.
2: Pagkinangono, nakasahimbaan, bos karazan, popo mo dizo na hozo nga vika mafago on tangavasi.

Toluo sasak anu ivadon miampai papanau kabakasan sendi hobinoh sengian opongo memoguno pagagawasan memohiung pinagawasan tanak di tepodo om sengian popotonda takanon temoy mo menginum vaik di natanok umivad mangakan takanon poin mata temoy mo mintamong kabakasan iddepuan kakamot pagansak om komatan popotonda do takanon umivad mantad menginum toiko magansak memoguno vaik di nazamutan Tolu sasak medohiu mazak vaik tinumun om takanon inozamutan. Sikapon mokianu penon suludan dodokutul. Sopama kopiumando magawas, lumu otizan, titihom, toiko mogihom.

0: Sadik, nambang azan nun ina.
1: Mugad pa doh ya sampapin.
0: Sampapin nambang gay na.
1: Doh ya damin ya tamahot timbang hamin ko ba.
0: Oh, ano man dayo? Kibaro kalamazan?
1: Mandad pa na ko gaya kibaro kalamazan o mga. Ay nagina ni damin sung kantukad to ko. Mga iso ba intong liya tabinay? Donongaw ko da ausang ko o hidas ka. Om ka, kalau da kibaro pakitungan kang kuda ba?
0: Oh, tepat na boss nila sali. Nung auto mo doon mo ito mahoy song yan, liya to ko ba magiging patutun na magiging zon sung kantukaw. Do, dolo pa mati do, nung kibaro da sumakit. Masih tidak tambuhan tak kau sih?
1: Ingkar, nanti tu saya aku sadik. Kadang tak kau anda nak kira pada mai tambuhan tak kau wagu. Nanti demi kata kau dari damin dia.
0: Kau ya kau sadik? Iti nu pemati sungkan tukad. Tak kau ngah nah pemati atau binai tak kau sendiri? Nung apa sih tak kau dari dia ngah hobi binasi mati dia kau madi tak kau? Aku tepat tiga ingkar.
1: Oh tepat kamu tepat buat sendiri nasi. Ya nanda masih ti itu tu nanti kau tuhun di sungkan tukad tak kau di. Nombo nanehan insan tadau. Kira aku saan na takaw sandi. Isay bago pagkitungan. Nukon kayo siya ho.
0: Iho na ba. Pwain tudod ko na ko sa dinasadi. Nga ba hugad no. Siya na namanan ko natin ang muintong daw. Nga ba isoso ka ma. Nakumuhigan itaw na lun.

Disongian ko po au nakopiuman tongus tabakas. Miampai tuni datembohog. Mimpodu id bavang. Mamamain id pabuvatan. Memutung gata. Tumakad nuhu. Toy mimpodu idat miampai paganakan om tambahut. Au no didati opiumanan ngavi ino. Nung autoko mintamong kogingahan tungkus sandan. Inopiumanan toko dipoguhui. Gatango, om gompizono kinaisonan posaihi, sunungtu idnobo tokou nopo.

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

doan-doanan ninakan. Karena anda pada doanan anda minum teka dumuam dong sebab ditikia tapi naik sepi tam sepegi a ambahut ngabi.

0: Kapi pasian tapi Malaysia madani kita mana di dia tu tiap balik pagun di pemusan ku isau Dennis Primus. Kapagun apa ngatu dah bal. Projek pengembosian lahan lokawi kapain kudi dah kebabahan id talun-alun id papar. Teknologi kapagovit kosunizon ekonomi Sabah. Abal pimponu. Projek mengumbasi lahan lokawi mentad hihiputon sabindo kuma SMK Kinarut kihogotu ngopod titik onom lizong linggit kanu mengingkuang kababahan italunalun suvai ko kanu pepengkavas komohigan id korido lokawi pengalat papar i mima mamaso bu. Vozon mentili minobos titi i Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor projek dino kita nando pinggi saman kepelintahan bisampuvan itsa hompopobu teko talun-alun itsabah korido lokawi pengalat papar nepo baino nga no nakabahiu da kinesenon di mu bu nadi miampai na uangan kinesenon pemuhaminan sikul om kota muhuzan
1: sebagai kerajaan negeri kita sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Datuk Hajiji Pinapai Hariti untuk Pinapai Magon do Ababazan memabak tanak projek dino id Kinarut Papar. Damot ino i mentili kalajak tagazo Datuk Sri Alexander Nanta Linggi pinapaiho do projek pinggi saman do lahan lokawi mantad hihi puton sabindo kuma SMK Kinarut papar nopo nga mamasono do todon pisosomo do pongo isuang timpu duvong pedem apat Wuhan. Projek dino papawasi do lahan duvoh vazan kuma apat vazan kisinodu iso titik himo kilometer. Kampai no do pengumbosian do sunsuzon memenau gakod tundongon bas sumbu kikopaihan om negi papas kapa panai do projek diti ayhan divagu do sengen opongo tumanud timpu di natantu.
2: Projek kos keseluruhannya 70 juta. Jadi projek untuk kos pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran pampasan premis-premis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utiliti.
0: Datuk Sri Alexander Nanta Linggi. Loji penakasan Vaig RAA kogopon om loji pegunuan Vaig Mata Kabang bisa somo okab dan kohimpusan tahun niti montok do menguhan penikidan Vaig it papar putatan om Kimanis. Nebos di Fosom nantili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor projek LRA kogopon kigatang tahungatus onong pedemhimo titik Sizam Lizong Linggit kanu papahabus bahu ngopod lizong lita vaig sangadau om pisosomo kotimpun kalajak devuhan ko pada misok diti. Namot iho, loji pegunuan vaig mata pisosomo kotimpun kalajak devuhan ko bahu mikot. Intimpun diti projek kigatang tahun ngatus enang pada mimo titik sizam lizong linggit dino sizam ngopod piatus no do nepongo om kanu pepengkawas ginu penikidan mantan sizam kuma tahun ngopod lizong lita vaig sangadau. Supaya ko kanu mengingkudi kebahingkangan do vaig id bawang papar. Datu Hajiji pinapahyaditi di kepongol mina kinongau kepaihan kegempit dudvo projek dino id papar. Teknologi tagazo gunoh posikap papapanau kebuon montok menguhan ahal pinsoduan om ginazo do geografi Sabah tutulisino mengunsub kosunizon ekonomi pogun. Nebos di kumodwo mentili sains teknologi om inovasi Datu Dr. Muhammad Yusuf Abdal pengindepuan tenini om asuhatan PKS kiit kinesenon ngaki guna negi do memuguna teknologi montok pepengkawas do binasi kalajak om kanu menang kitapong. Nuna po nga kapisudong ko si Batanta Gazo Sabah id kaganaan pumunta naman katong huzan om binakas di kaano pabuon mamaguna teknologi.
3: Usaha yang saya rasa diusahakan oleh sedia bersama MTDC yang memperkasakan lagi apa yang sedang kerajaan negeri lakukan demi untuk kita explore mana resources yang kita boleh perkembangkan, kita kembangkan supaya dapat membantu peningkatan ekonomi secara menyeluruh.
0: Datuk Dr. Muhammad Yusuf itinubung sengian napungo Babazan Road to Growth R2G 2026 Sabah id Kota Kinabalu. Abala periti nga sumahimbo mentad ko sa imbahan Bos Kadazan Sabah VFM. Muntok papatanto kapamahagaan ababazan sinikulan graduan Malaysia itabus pogun kapanaw tababasi. Kementerian Balajalan Takawas KPT papabakas paguhudan kalaja om pengintangan yang paido tinan tangabah tiko profesional na kaisit kinaisanon om nagihabus pogun. Nabos di kumadwa mentili dino Adam Adli Abdul Halim hang dino kampay no monodo rekod susubikul Malaysia itabus pogun montok mintong ahal akreditasi om Vinasi sinikulan. Pinggi sama dino agazo guno montok umivan ahal technical do kepemahagaan ababazan OHIT. Kadisido, kapolijistahan graduan sebagi tuhun tangabah tika profesional kakal katanud kumakotulan om nagi pibayan pabayon do kotulan tika undang-undang pinatantu do tinan profesional di kagampit. Adam Adli pinapayoditi untuk di pitimungan Parlimen id Hongkod Pagun. Pakyonon o agensi polinta do manakadung kalaja do manakaday penuapan kabansan NACS 2024 kisam 2024 agazo o gunadino montok papawakas paguhudan om lagi kalalahan o kapamusan do kasakadazan kumatuhun ginumuan. Nabos di patunod SPRM Sabah Datu Muhammad Fuad B. Basra pisakodungan takavas dahil magisusuvay agency Sabah masa dahil magisusuvay pinggisaman anu do Taguvangon Taguvangon na po tu kosontob ginavo kofoso da kozuzuvo tanak pagunti ka geography nga au nagi kapangantob do SPRM papotongkop ababazan gisa mukuma it kinesyonon habus kakadazan tinubong isido da it ababazan ikrar bebas raswa miyampay pu ngavi om upisol paguhudan mamuan kopisan o pakakalajak pu kakadasan sandakan id sandakan. Pinananan pipia tuhun pu pulis kiko tumazan no kogempit do i ahal magundonok kiguno uhanon miyampay au menutul do isay muntok papatantu do vinakastin mungan pulis atamangan patiambus. Iponikon Perikatan Community Selamat Tan Sri Lee Lam Tai na bos na hang tabakas montok tuhun di kikabahingkangan teko inakahasa na po nga agazo guno montok papaguhi na katumazan na tuhun ginumuan om nagi umibad na kabahingkangan bogisan pulis om pagun na au ayin latan kadisido kes teko ahal dino papagampit na po na pipia tuhun po omokon ko po kita da savia bitin mangan pulis di kumalaja pempenu o tanggungan. Na bos nagi di sido kinantakan pa dino nga sabagi impon papagiot iti aitan semak om imbang om nagi papatanto giniot katumazan isuang tinimungan pulis da atamangan patihambus. Id pampusan kinungo zvago iti tuhun abal. Proyek pengumusian lahan lukawi kapaingkudi kababahan id papar. Teknologi kapagawit kasunison ekonomi Sabah. Ingka kanitiabal nuhudi Syahira Samain mantad bogisan berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: Kasaimbaan Boss Karazan, manak di azu kapayhan.
1: Aday, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday menginggan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi naik kami dapat no jam ko onom apat ko padam tahu minit dong suvabid pagun toko. Kopi vosian dong suvabin san po tadao bay no diti tadao ko tahu ko dumuk padam si zam nanti tadao toko dari Wuhan ko tu tapi naik dua pat tadao pusan nadi Wuhan ko tu diti semua ang dari Wuhan ko vahu. Pagi dapat yang musan ku bawa zante ke memohis bangun membai makin aku dah hazel dah tinuk tapi nai tutumod pahai dah makin aku dah hazel tu kibak kepayahan suang hamin pemusan ku.

Tapi naik kong avi it pason ko iya dan manta de kai de kesahimbahan diti montok pekenakan di nakota guvang do timpu ko iya dan diti